kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92.2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau disingkat dengan Kemen PKP RI, Dr. Andes Imran, MSI, MACD, didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Sail Fadil SH, meninjau kondisi pasca bencana di Kampung Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat pada hari Senin, 11 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera untuk mempercepat penanganan infrastruktur dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Nah, dalam kunjungan itu Imran meninjau sejumlah titik kerusakan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan segera. Ia juga berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah terkait langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan terdampak banjir. Nah, ia menjelaskan kesiapan data menjadi faktor penting agar proses pengajuan bantuan penanganan pasca bencana dapat segera direalisasikan. Nah, karena itu pemerintah daerah diminta aktif melakukan pembaruan data, kerusakan, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian selain persoalan hunian, Imran juga menyoroti pengelolaan transfer ke daerah atau TKD untuk wilayah terdampak bencana. Ia menyebutkan Aceh termasuk daerah yang dana TKD-nya tidak mengalami pemotongan sehingga dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan. Ia juga menyoroti kondisi daerah aliran sungai atau DAS di Desa Jambak yang dinilai masih memerlukan penanganan serius. Saat ini normalisasi sungai masih dilakukan secara terbatas menggunakan anggaran kabupaten untuk menahan aliran sungai sementara. Selain DAS, kondisi jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Pantai Cermen juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera bersinergi agar akses transportasi masyarakat dapat kembali normal dan aman digunakan. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, karena dia bakalan menghadirkan lagu dari Natasha, Say No.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buka sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi gak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aja. Ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI Melabu, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Banyak lowongan, tapi lebih banyak lagi pencari kerja.
1: Mohon maaf, Anda belum lolos seleksi. Lagi...
2: Masih cari lowongan, Di?
1: Iya, Rin. Kirim lamaran ke pabrik, toko, bahkan gudang. Jawabannya sama semua.
2: Sekarang kebanyakan minta pengalaman sih. Padahal kan kita baru lulus.
1: Iya, belum kerja, tapi diminta pengalaman. Gimana mau mulai?
3: Kalian juga belum dapat kerja?
2: Belum. Kamu gimana, Bud? Bukannya dulu kerja di pabrik ya?
3: Sudah kena PHK 2 bulan lalu. Katanya efisiensi, orderan turun.
1: Ya, jadi sekarang?
3: Ya, cari apa aja. Tapi saingan banyak, gaji juga pada turun. Ada yang di bawah MK.
4: Andi, kamu udah dapat kerja belum?
1: Belum, Bu.
4: Ibu bukan marah, tapi kebutuhan terus jalan. Listrik, beras, belum lagi adikmu yang sekolah.
1: Aku tahu, Bu. Aku juga kepikiran tiap hari.
4: Tetangga aja udah pada kerja. Kamu kapan?
1: Aku juga mau kerja, Bu. Tapi bukan aku saja yang susah.
4: Ibu cuma takut kita nggak cukup makan bulan depan.
1: Aku sudah coba kemana-mana. Bahkan yang gaji kecil pun susah masuk.
0: Tekanan ekonomi seringkali berubah menjadi tekanan di dalam rumah.
5: Maaf ya, Dik. Untuk sekarang belum bisa nambah karyawan nih.
1: Saya siap digaji di bawah UMK, Pak. Yang penting kerja.
5: Bukan soal gajinya saja. Usaha saya juga lagi sepi nih. Kalau dipaksakan, malah semua bisa rugi nanti.
3: Berarti emang lagi susah ya, Pak?
5: Iya, banyak usaha kecil. Bertahan saja sudah syukur.
1: Sampai segitunya ya.
3: Ini realita sekarang. Bukan kita yang malas. Memang lapangan kerjanya yang sempit.
2: Aku sekarang bantu jualan online sama kakak aku. Lumayan, walau gak tetap.
1: Serius?
2: Iya, kadang dapat kadang enggak. Tapi daripada kosong.
3: Aku juga lagi coba jadi ojek online sih, walau motornya juga minjem.
1: Berarti kita harus cari cara sendiri ya?
2: Iya, gak harus nunggu diterima kerja kantoran kok.
3: Yang penting ada pemasukan dulu.
1: Aku bisa servis HP sedikit-sedikit sih, mungkin bisa dicoba.
4: Andi, tadi ibu kepikiran. Maaf ya kalau kata-kata ibu terlalu keras.
1: Aku juga minta maaf, Bu.
4: Ibu cuma takut.
1: Aku ngerti. Makanya aku mau coba usaha kecil dulu. Servis HP atau apa aja.
4: Ibu dukung. Yang penting kamu tidak menyerah.
0: Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, banyak orang mulai bertahan dengan cara mereka sendiri.
3: Pelan-pelan aja, yang penting jalan.
2: Rezeki gak selalu dari satu pintu.
1: Yang penting kita tetap berusaha.
0: Ekonomi mungkin belum stabil, tapi harapan tetap ada bagi mereka yang mau bergerak. Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Melabo, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Melabo, pengarah acara Tina Agustina, penulis naskah Faiz, editor Tukarahman, para pemeran Andi, lulusan SMK diperankan oleh Faiz, Rina, teman kerja serabutan diperankan oleh Fauza, Budi, korban PHK diperankan oleh Nanda, Ibu Andi diperankan oleh Tia, Pak Hadi, pemilik usaha kecil diperankan oleh Dava, narator diperankan oleh Mensa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

0: Hei Gang, kulihat K melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: to side.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah melabuh teman terbaik kamu. Senang dan bahagia sekali teman Produa untuk pagi ini. Giliran Anda lagi yang bakal coba terus temani kamu pastinya di depar kita untuk sekarang ini. Teman Produa sampai kelar ke jam 2 siang nanti aku akan terus cuap-cuap teman Produa. Dan sebentar lagi ini kita masih just more musik ya sebenarnya. Dan aku mau say hello juga nih untuk teman Produa yang pagi-pagi udah WhatsApp Produa. Ya seneng banget nih ada Lara Purnamasari pengen dengerin lagu aja katanya. Oke nanti kita puterin jam-jam 10 lebih 10 menit setelah kita buka program Melabu English Program, oke? Kita sekarang lagi nunggu ada 3 narasumber kita nanti yang insya Allah bakal hadir di sini. Ada Miss Novi, terus juga ada 2 orang siswa dari Man 1 Aceh Barat di Melabu English Program. So our topic for today, nanti kita akan bahas teman Produa tentang question part 2 gitu ya, yang berhubungan dengan W and Hake, oke? Nanti kita bakal tanya ke mereka tentang topik atau juga pembelajaran atau materi kita di hari ini teman Produa. So make sure kamu tetap bersama dengan kita pastinya. Dan acara Menabuh English Program juga nanti akan di live-kan juga di channel YouTube kita RRI underscore Melabuh teman Produa. So make sure kamu juga udah subscribe channel YouTube kita. Terus nanti kamu juga bisa berinteraksi pastinya, bisa komen ya kan. Terus juga kalian bisa telepon juga di 0811 6877903. Atau juga bisa langsung direct message kita teman Produa di Instagram @produamelaboh atau juga bisa ke TikTok dan juga Facebook kita dengan kata kunci yang sama @produamelaboh teman Produa. Dan selamat pagi aja nih untuk semua teman-teman yang memang sedang beraktivitas untuk pagi ini, enjoy aktivitasnya di hari Selasa 12 Mei 2026. Nanda akan terus temani kamu pastinya selama beberapa jam ke depan hingga kelar ke jam 14 atau jam 2 siang di depart kita untuk pagi ini. Departnya depart apa? Ini depart apa ya sekarang ya? Jarang mas. Santai siang ya. Kita santai siang dulu nih sampai jam 14 atau sampai jam 2 siang nanti. Teman Produa, kita akan update informasi dari www.rri.co.id. Berikut ini salah satu informasinya teman Produa. Ada informasi tentang ini peresmian kantor PCNU ya. PCNU Aceh Barat, PWNU Aceh tekankan nasionalisme dan juga toleransi. So, kita ke informasi dulu, tetap aja terus bersama dengan Produa Melabuh teman terbaik kamu. Peresmian kantor PCNU Aceh Barat, PWNU Aceh tekankan nasionalisme dan juga toleransi teman Produa dari RRI.co.id Melabuh. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali menekankan pentingnya sikap nasionalisme, toleransi dan juga inovasi bagi seluruh pengurus Nahdlatul Ulama atau NU di Aceh. Hal ini disampaikan saat peresmian kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Aceh Barat yang diketuai oleh Dr. Khairul Azhar MA. Dalam sambutannya teman Produa Ulama Muda Sapaan Jaya untuk Lim Faisal ini menyampaikan bahwa NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia harus terus bergerak dengan pendekatan dan juga relevan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dari Ahlul Sunnah Wal Jamaah teman Produa. Informasi selanjutnya, PT Pema perkuat kerjasama investasi jaringan telekomunikasi di Aceh, teman Produa, Banda Aceh, PT Pembangun Aceh atau Pema terus menunjukkan tren kinerja positif melalui keterlibatan dalam investasi pembangunan jaringan telekomunikasi di Aceh. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas portofolio bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelumnya, BUMD Aceh tersebut juga mencatat capaian dengan menembus pasar internasional melalui ekspor kopi ke Amerika Serikat sebagai upaya untuk membawa komoditas unggulan daerah ke pasar global. Direktur Utama PT Pema Mawardi Nur menyampaikan perusahaan kini dipercaya menjadi mitra strategis dalam mendukung realisasi investasi PT Telkom Akses pada sektor infrastruktur digital. Teman Produa, infrastruktur telekomunikasi ini menjadi kunci dalam membuka akses dan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor produktif. Dan juga sementara itu, Direktur Bisnis PT Telkom Akses Joko Srihandono menyebut investasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan dan juga berdaya saing, teman Produa.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman perbaik kamu, teman Prodo industri musik sekarang udah bertransformasi ya. Alasan penyanyi itu banyak banget sekarang malas masuk dapur rekaman, teman Prodo, karena dengan alat seadanya udah memenuhi standar musik yang sekarang. Benar enggak sih? Memang kita tuh harus beradaptasi dengan perubahan zaman, teman Prodo. We never know how far the technology is membawa kita kemana gitu loh ya. Gak tahu kita tuh bakal sejauh mana bertransformasi, the technology will transform us, bring us to the next era. Kita tuh gak pernah tahu, teman Prodo. So ya, yang paling penting adalah kita harus mengedukate diri kita setiap hari gitu ya. Jadi setiap adanya perubahan teknologi atau apapun itu ya, kita harus bukan mengikuti ya, ibaratnya kita harus memahami dan kita harus menjadi pelaku daripada perubahan teknologi tersebut ya. Kalau enggak ya kita akan goodbye gitu loh, teman Prodo, ya kan? Jadi kalau misal berbicara tentang ini, sekarang banyak banget yang namanya algoritma adalah bos baru, teman Prodo. Dulu kalau misalnya penyanyi itu ditentukan oleh kayak produser rekamannya, terus juga harus ada di bawah label dan lain-lain. Kalau sekarang kan kayaknya secara indie mereka udah bisa buat akun musik online kayak Spotify, Apple Music or whatever you call that. Mereka udah bisa mempopulerkan segala macam lagu. Dan kalau dulu kan kalau lagu itu selalu harus di atas 3 atau bahkan 4 atau 5 menit. Kalau sekarang kan ada lagu yang cuma 1,5 menit gitu loh. Ada yang cuma 1 menit 58 detik. Baru-baru ini Nona merilis lagu Rollerblade dengan durasi yang sangat pendek seperti itu yang bikin addict ya. Itu adalah teknologi marketing yang orang tuh akan ulang-ulang terus lagunya kalau lagunya pendek ya. Jadi itu masuk ke dalam strategi lagu pendek. Makanya kita sekarang kalau dengerin musik itu, hah udah habis gitu loh, ya kan ya, kita ulang lagi, hah udah habis, nah kita ulang lagi, nah itu masuk tuh, karena kita bakal ulang-ulang terus ya, jadi masuk ke mereka teknik marketingnya. Nah kalau sekarang ini viral dulu baru konser kemudian, teman Pro 2, kalian ingat gak sih kalau misalnya anak-anak yang sekarang mungkin gak begitu familiar ya, tapi kalau yang dulu-dulunya nih teman Pro 2 sering banget kalau misalnya kita tuh nungguin artis konser, di artis konser itu baru keluar lagu gitu ya kan teman Pro 2. Tapi kalau sekarang kebalik, jadi harus viral dulu baru lagunya muncul kemudian. Ini lagu aku malah lari lagi bentar ya. Lari lagunya guys ya. Tunggu sebentar. Oke. Okay. Ya udah nanti kita next dengan Katy Perry dulu deh dengan 365 baru nanti yang ride yang regarnya teman Pro 2. Udah kelewat lari ini. Akibat kecanggihan teknologi ya. Terus juga teman Prodo ada juga nih konser virtual dan juga interaktivitas yang lainnya. Kalau sekarang kan kalau dulu kayaknya mencoba untuk reaching the artist, reach out the artist it is so hard ya. Kayak kita harus dulu ada yang namanya SMS blast ya. Whatever you call that, atau ada juga yang namanya dulu meet and greet atau apa itu. Kalau sekarang kan kamu bisa dengan gampangnya mendirect message artis atau mengtag artis atau apa secara live, secara virtual, secara berinteraksi di media sosial, baik itu Instagram atau TikTok atau yang lainnya gitu kan. Jadi kayak mudah banget gitu loh kita mau tahu aktivitasnya mereka sekarang gitu loh. Dan mereka dituntut juga untuk harus terus update aktivitasnya mereka gitu kan teman Pro 2. Kalau dulu makanya, kalau definisi jarang terlihat itu sebenarnya dirindukan itu benar. Kalau sekarang kan kita kayak mudah bosen ya, karena segala macamnya itu kayak gampang banget untuk digapai atau gampang banget untuk dilihat dan dicari tahu teman Pro 2. Jadi itu dia kenapa sekarang jadi kayak biasa aja gitu loh, ya kan? Udah nggak gimana-gimana banget lagi gitu teman Pro 2. Terus yang ketiga ada juga musisi jadi multitasker. Jadi sekarang musisi itu bisa jadi dia harus mandiri secara digital, dia harus ngerti semua, harus ngerti proses rekaman, instrumen lagu, menulis lagu, memproduksi lagu, dan lain-lain, teman Pro 2. Terus, ada juga yang terakhir adalah kehadiran AI, kawan atau lawan. Nah, jadi kita bahas AI, Artificial Intelligence ini, sudah jadi makanan sehari-hari di studio, jadi alat bantu bukan pengganti. Jadi meski bisa bikin musik dalam hitungan detik, pendengar di tahun 2026 ini ternyata lebih suka sentuhan manusia. Musisi menggunakan AI untuk mempercepat proses teknik, tapi urusan untuk rasa dan cerita tetap milik manusia. Nah teman Pro 2, kita udah kedatangan teman-teman, bukan AI, ini benar-benar manusia ya. So nanti kita akan masuk ke English program. Gak apa-apa, gak masalah. Dari tadi juga aku update informasi. Santai aja, take it easy. Kita putar lagu dulu. Katy Perry dan Z with 365 bakal aku play buat kamu. Terlintasi jam 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Dua siswa man sudah ada di sini. Terus juga ada Miss Novi. Long time no see, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah, nanti kita cuap-cuap ya. Kamu tinggal aja nanti di sini. Kita siaran sampai jam 2.
sebagai hukumannya. Jadi tandem ya, jadi partner tandem. Bercanda. Kita putar lagu dulu yuk dari 365 dari Katy Perry dan juga Zed. Stay tune.

0: yang listener to us, listening to us hari ini di Pro 2, baik itu di Pro 2 dan juga di channel YouTube RRI underscore Malabo. This is your turn.
1: Agak duluan.
0: Who gonna go first? Alright.
2: My name is Teguh Abdurrahman Ahmad Ghazali, but usually people call me Aga.
0: Aga. Yes. Aga, that's your nickname?
2: Yeah, okay. My nickname.
0: Okay, and where you are from?
2: I live in Merbo. Uh-huh. At Merbo Village, actually.
0: Okay. And then the next one.
3: Introduce myself. Uh-huh. My name is Wabil Gaisan. Uh-huh. You can call me Wabil.
0: Mm-hmm. Wabil, and where you are from?
3: I'm from Merbo.
0: Merbo.
1: Ah? Sama.
0: Senebo. Aduh, di Kak Tina ada bohong-bohongnya yang berasa ya. So guys, kalian kelas 1 as a man untuk saat ini. Yeah. So, ceritain sedikit dong about your English progress after joining, apapun namanya Miss, please.
1: English Club Man 1 Aceh Barat.
0: English Club Man 1 Aceh Barat.
2: For me actually, I jadi lebih pede kalau ngomong gitu.
0: Yeah.
2: And my English berkembang juga karena Miss ya. Miss bantu, Miss koreksi ada yang salah gitu.
0: Jangan dibelalak dong.
1: Enggak.
0: Please. Be honest kalau Miss-nya.
1: I'm honest.
0: Oh, you honest. You're a little bit, just a little bit nervous, right?
2: Yeah.
0: Okay, and then? And then? Your English progress is become as good as you are right now?
2: Yeah.
0: Yeah, becoming that good, ya. Yeah? Yeah. Okay. Jadi kalau naik tangga tuh ada step. Aku nggak mau bilang step berapa nih ceritanya. Gitu. Pokoknya udah naik step, udah naik tingkat, derajat gitu ya.
1: He's the first one to practice English is being an MC.
0: Oh.
1: Mm-hmm, Aga.
0: Okay.
1: I train to be an MC, yeah.
0: That's pertama. A good one, you know.
1: Yeah.
0: Being an MC. Do you have any like kind of trouble? Do you have any like a problem or maybe apa tuh namanya? Struggling untuk jadi MC karena kan jadi MC is not easy, right? Yeah, you have to apa tuh memperkaya your vocabulary, vocabulary. Dan kamu harus benar-benar kayak self confident yang di atas 100% ibaratnya kayak gitu ya kan. Kayaknya orang yang tepat memang yang ngajarin dia. Gimana?
2: Yeah, I do have problem like actually saya kalau ngomong di publik itu kinda shaking.
0: Oh, you're kind of shaking.
2: Yeah. Uh-huh. And then my focus were just so bad.
0: Yeah. Oh, your focus is you try to be focused, but yeah. Mm.
2: And then for my pronunciation, it's not that good. So she helped me to improve it.
0: Okay. Thank you, Miss Novi. You help him a lot. Yeah. Kalau untuk yang Wabil,
3: kalau menurut saya sih. Selama saya gabung di English Club ini ya, saya merasa kayak lebih pede gitu untuk ngomong bahasa Inggris ya. Terus saya rasa saya ada peningkatan gitu di dalam bahasa Inggris.
0: Try him to be a radio announcer.
1: No,
0: this
1: him.
0: One. Yang satu udah DMC, yang satu radio announcer.
1: Radio announcer. Okay.
0: Okay, thank you so much untuk basa-basi di awalnya gitu ya. So this is your term, Miss. And then kalian juga ada Wabil, ada Aga juga. We have a topic to discuss, to talk to. Tentang apa tuh namanya?
1: WH question.
0: Okay.
1: Nah kalau kemarin kan kita belajar tentang yes no question. Nah jadi seperti kemarin juga. Nah bagi ada yang nonton kemarin ini pasti udah tahu. Kemarin itu kita mencoba bertanya dengan yes no question. Nah ada dalam bahasa Inggris itu dua kalau pertanyaan. Yang pertama itu memakai 5W1H. Yang kedua itu adalah yes no question. Yes no question ini adalah pertanyaan di mana jawabannya itu ya cuma yes dan no.
0: Oh.
1: Gitu. Misalnya kayak are you announcer?
0: Yes, of course.
1: Yes. Nah, yes I am. Nah, jawabannya cuma antara yes dan no aja.
0: Oke. Okay. Cukup nah, yes dan no aja
1: doang. Iya, benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5W1H yaitu kita belajar bertanya dengan jawaban yang singkat.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Apa aja ada Wabil nih apa yang udah dipersiapkan coba apa itu 5W1H
2: 5W1H 5W1H is
1: apa 5W aja 5W itu ada apa-apa aja di 5W
2: first
1: what okay
2: what, who when where and then why?
1: Who, what, terus apa lagi?
3: Where.
1: Where. Where.

0: Oke. Okay.
1: Dan why.
0: Oke, okay. Nah, dari what itu artinya?
1: What itu artinya apa?
0: Kemudian?
1: Terus when.
0: When itu apa?
2: When itu kayak ask about time.
0: About asking about time. Yes. Kemudian?
1: Terus why, kenapa?
0: Ke why, kenapa. Kemudian?
1: Terus apa lagi ya? Where.
0: Where.
1: Where itu di mana?
0: Oke, okay, satu lagi.
2: Who is asking about people?
0: Iya, asking about siapa dianya. Nah, yeah. Satu H-nya apa?
2: How.
0: Oke, okay, satu H how. How itu artinya apa?
2: It's asking about method, mm-hmm. about way or condition. Mm-hmm.
0: Yes. Oke, okay, berarti bertanya tentang
2: bagaimana.
0: Bagaimana?
3: Oke, okay, so if I ask you about how the weather today is good or clear or not, kalian cuma bisa jawab gimana kalau kayak gitu, nggak bisa ya?
0: Clear or not ya, karena dari pertanyaannya ada unsur pilihan.
3: Oh gitu.
0: Tapi kalau kita misalnya, how is the weather today? Nah itu bisa bilang, oh hari ini tuh cerah, hari ini tuh agak mendung.
3: Oh tadi gak yes dan ya, ya yeah. Yeah. Oh this is different section, uh-huh. Itu yang the last week. Oh yeah, okay, I'm gitu. Sorry, I'm so sorry. Oke, okay. Nah teman-teman dua, kalian juga bisa tanya-tanya langsung. Ini di sekolah stay tune gak sih?
0: Sebenarnya ada yang stay tune, ada yang enggak ya, kita lihat aja nanti.
3: Oke okay deh, I'm so sad. Karena biasanya the way kita being on Mansatwa Aceh Barat, they watching us on that screen, yeah. So I'm so excited.
0: But ini pernah nih, nonton.
3: Oh you, ya? Yeah? Pilih tapi ya? Bukan dengan aku kayaknya ya. Oke, okay. Nah kalau kalian mau bertanya bisa langsung tinggalkan kolom komentar kalian, mm-hmm. ya di channel YouTube kita @rari_melabuh. Udah subscribe belum? Haven't you subscribe yet? Yeah. Our channel YouTube @rari_melabuh.
2: Sudah.
3: Ah, was kalau belum ya. Oke, okay, silakan dilanjutkan, Miss.
0: Oke, okay, nah terus ada apa lagi, Nak? Kalau misalnya mau tanya dari 5W1H itu, kasih contohnya coba.
2: Examples. For why you can say,
0: why are you late? Misalnya kita datang ke sini, terus kemudian kita telat, ditanya, why are you late? Yeah. Gitu ya, jawabannya kira-kira apa, gimana?
2: But usually, for the answer, they mm-hmm. use because.
0: Because, oke. Okay. Yes. Nah, kalau pertanyaannya why itu biasanya jawabannya selalu because. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di dalam ujian nanti pakai why itu pasti pertanyaannya because. Nah, kemudian apalagi contohnya, Wabil?
1: And then ada why.
0: Why, oke.
1: Okay. Tadi why udah. Oke, akan ada how.
0: How, nah how gimana?
1: How itu is used to ask about the why, mm-hmm. method, and mm-hmm. condition. Mm-hmm. For example, we can say, how do you make a tea?
0: How do you make a
3: how
0: tea?
3: How do you make a tea? And the answer is?
0: Answernya gimana buat teh? Ayo, bingung. Soalnya cuma siapin pertanyaan, tapi gak siapin jawabannya.
3: Okay. How do you make a tea?
0: So I put some flowers, I take some flowers, and put it on a hot water.
3: You put any sugar or not?
0: I have no sugar.
3: Bener gak pakai gula?
0: Kinda.
3: You tea person or coffee person?
0: I'm coffee person.
3: Coffee person.
0: Tapi kalau ada teh ini apa namanya?
3: Teh apa
0: chamomile.
3: Sih? Chamomile.
0: Chamomile is my favorite.
3: Oh, your favorite. Okay.
0: For tea, chamomile is my favorite. And also matcha kind of teh ya kan.
3: Yeah, kind of tea. Yeah, itu kan dari ini juga dari daun-daunan gitu ya, from the leaves. Iya, so itu cara buat tea.
0: Itu kami udah jawab nih cara buat tea. Jadi pertanyaannya apa lagi? Nah, salah satu pertanyaannya lagi coba tanyain ke kira-kira kalau pakai why, coba buat pertanyaan untuk Bang Nanda.
3: Boleh untuk Bang Nanda, boleh. Atau untuk Miss, boleh. Mm-hmm. Atau untuk temen yang di sebelah juga.
2: Ya,
3: yeah, oke. Okay.
2: Why are you being in this
3: host, presenter?
2: Presenter, ya. Yeah. Why are you being presenter?
3: Ini kayaknya long short story. Ya. This is my job by the way. The only one, yeah. Mungkin the one and only lebih, job.
0: Mungkin lebih ke why do you
3: my passion gitu ya.
0: Why it becomes your sebelum jadi job nih.
3: Oh, okay.
0: Why you want to be a presenter.
3: You know, maybe it's the right question. I love talking to people, you know, like yeah, kayak aku apa namanya menggali tentang cerita orang-orang, so yeah I can learn from you guys, yeah, jadi aku nggak harus menjadi kalian dan nggak harus menyelami siapa aja, dengan ngomong sama Aga aja aku udah tahu oh ternyata Aga begini, so being an answer is the good one. Yeah.
0: Itu biasa pekerjaan-pekerjaan untuk para extrovert ya. Yeah.
3: Masa sih? Tapi aku di sini extrovert pas dulu introvert.
0: Oh gitu. Bisa berubah gitu ya. Extrovert introvert ya.
3: Okay. Okay, ask again. Mungkin kau miss?
0: Mm-hmm. Ada lagi pertanyaan.
3: Miss, why you still single maybe?
0: Wow.
3: Udah. Interrupt itu bercanda ya. Udah tanya yang lain silakan.
0: Pakai what coba what?
1: What? Okay. What is used to ask about things, action, or ideas?
0: Terus?
1: For example, we can say, what is your favorite food?
0: My favorite food is all of the things that I can eat.
3: As long as halal, right?
0: As long as halal.
3: Okay.
0: Nah, lagi apa lagi? Wabil atau Aga ada lagi enggak selain what? Tadi ada where dan when. Gimana
3: Wabil tuh? Tanya ke Aga sekarang. Apa aja?
1: The next is who is used to ask about people.
0: People. Coba tanya sama Aga.
1: What's your teacher? Who is your teacher?
2: For English, in the class, my teacher is Miss Sabrina, but in the art class, like English club, her is my
3: favorite one. Oh, okay.
2: She is.
3: Okay. Tanya sebaliknya. Dari Aga ke Wabil.
2: When do you wake up usually?
3: Jangan bohong. Gak boleh bohong.
1: I wake up. I think like
0: 15 menit sebelum sekolah.
3: It's bad. Yeah.
1: 6 o'clock.
3: Six o'clock. Yeah. Okay. Every morning. Are you sure? How about the weekend?
0: How about the weekend at 10?
1: Yes.
3: Jujur ya.
0: Jujur langsung yeah, at 10. Kan?
3: Okay. And then.
0: Ada lagi nggak nih fun fact tentang where, when dari 5W1H?
2: Maybe I want to ask Mr. Nanda.
3: Okay, me again. Okay, I'm ready.
2: What are you doing before do the
3: this job?
2: Yeah, this job.
3: Before that, be on.
2: Ngapain aja?
3: Just same like you guys, like a teenager, like you know, like having fun, you know, have a very good time with me, with myself, of course. Then kalau sekarang kan kalau udah being adult, you know. Me time is absolutely hard to get one, you know, we got a lot of things to do, we're busy, and then, you know, like we're struggling with sleep, of course, we haven't sleep enough yet, then it's always happen, kita itu udah harus deal dengan, we have to deal with everything, you know, battle dengan diri sendiri, mood, feeling, and everything, being adult is hard. And then, you. Aku mau tanya pertanyaan yang sama dengan kamu. Sebelum di MAN 1, sebelum jadi yang kayak sekarang ini, how you improve your English, cara kamu supaya bisa jadi bahasa Inggris kayak gini, do you have any method maybe you can share to the audience?
2: I actually learning English when I was at the elementary school.
3: Oh.
2: Yeah. When the pandemic, you know? I was just at home all day long.
3: Okay.
2: So I play games and interact with the foreigner in the game. Then I can understand what they say actually. So I ask to my dad. I ask my dad, Dad, what is this? What is this meaning? And from that on, I was interested in English and I was trying to know about new words to talk about to talk to them.
3: Okay, you have desire the way you interact with a lot of people on the internet, the way playing the game. What game you play at that time?
2: Roblox actually.
3: Oh, Roblox. You play the game too? You are gamer or not?
0: Dulu. Masa-masa Mobile Legend itu ada ya.
3: Sekarang udah lebih ke kayak konten aja ya kali ya.
0: Udah kayak offline aja. Game-game offline yang waktu senggang.
3: Okay. Miss, kalau kita mau tanya gini Miss dalam bahasa Indonesianya, gimana caranya? Ada nggak sih kalau misalnya dalam sepekan itu kamu skip away your cell phones gitu? How to give that question to them?
0: Itu lebih
3: especially ke 5W1 hanya.
0: Okay. In what time you have a detox from social media? Do you have one actually at first? Do you have a detox time for social media or phone? Itu yang pertama. Jawabannya yes or no.
2: Not yet.
0: Not yet.
3: Berarti mereka they selalu pergi. Okay, kalau untuk me sendiri, do you have like?
0: I do.
3: For mental health, right?
0: I do. Because at first I'm going. I'm teaching at MAN Satu Aceh Barat. I have a double job and social media marketing. So I need to see my phone at this time.
3: You have the schedule.
0: Even I have the alarm that I need to have to see my phone to be on screen, to be on social media, like about 15 minutes or 10 minutes because of my job. So my detox time is like di hari Minggu kita bersih-bersih rumah. I do not even touch my phone. Because that is I feel tired to look at my phone, to look at social media. So I need to rest from that. So I need to see dunia semesta. Apa kabar semesta?
3: We need to ride to the beach and enjoy the food, you know, like enjoy the coffee gitu ya kan.
0: Paling sebentar-bentarnya kayak foto untuk ini.
3: Tapi you don't like any respond too much about message asking where are you and then how about this progress, how about the task, the job and everything. Tired, right?
0: I need to archive semuanya.
3: Itu jam banget. Di mode pesawat aja.
0: Okay, boleh. Kalau mode pesawat tapi urgent nggak bisa.
3: Iya juga ya. Okay. Ini banyak banget di YouTube ini. Aku coba lihat dulu. Mr. Aga keren banget dari Mulzidam.
0: Mulzidam, teman kelasnya itu.
3: Hi guys, say hi to the camera please. Terus juga ada Elsor, Elier, apa ini namanya? Wabilkum.
0: Wabilkum.
3: Apa itu? Ya. Terus juga ada
0: Yusuf tuh.
3: Iya, ada Farel Biting. Yang ada di kanan atas kok ganteng banget. Mana kanan atas?
0: Kanan atas itu mungkin setelan di YouTube ya.
3: Terus juga ada lagi nih agak Bos Wabil gimana bisnis satu. Ada Noble Knowledge. Yang ini ada yang bilang Noble Knowledge. Terus juga ada siapa lagi nih? Oke, ada banyak nih yang tanya. Nangis Wabil. Oh ya udah, kirain tadi ada yang tanya tentang apa tuh Inggrisnya. Ayo dong kalau mau tanya tentang Inggrisnya, kita masih nungguin pertanyaan dari kalian, silakan di kolom komentar. Tapi by the way, thank you banget udah komen di sini teman-teman yang di kelasnya. Kelas berapa kamu? Di kelas apa maksudnya?
2: Kelas 10E.
3: Specifically kelas 10E.
0: Coba salam teman-teman 10E-nya.
3: Coba hai.
2: Hai semuanya kelas 10E. Terima kasih
0: in English.
3: Udah nonton.
2: Thank you karena udah support gitu. Terus
0: buat mama.
3: Oh iya mamanya stay tuned.
0: Iya mamanya stay tuned.
2: And then my mom I think like thank you.
0: Anak-anak sekarang ini ya, tapi kita juga gitu sih. Expressing some kind of feelings to our parents is kind of cringe.
3: Shameful gitu ya.
0: Lebih ke cringe gitu. Nah kalau agak siapa Mulzidan dan yang lain?
3: kamu specifically-nya di kelas 10? 10F. Oh 10F nih, yang ini yang F, oke. Okay. Oh, different class ya.
2: Hello, thank you guys for watching. For my mother, maybe she watch the replay.
0: Watch the replay, okay.
2: Thank you for always supporting me.
3: Okay, yeah. We need.
0: Nah, ini sebenarnya ada fun fact di antara orang ini berdua. He is interestnya itu udah dari first interest in English. Tapi kalau ini tidak terlalu interest awalnya in English. Nah, dia juga punya his own story. Ini juga kalau misalnya dari ini kan berasal dari rumah ya tadi dari ceritanya. Nah kalau Wabil gimana ceritanya nih tentang English?
2: Kalau saya sih awalnya tertarik ke dunia peringgrisan ini itu dari awal masuk SMA. Karena awalnya tuh saya memang gak suka bahasa Inggris. I think like so comfortable for me. And then kayak I juga suka hal-hal yang I menantang gitu.
3: Okay.
2: Makanya
1: Jujurly ini
0: jujurly, masuk, honestly.
1: Ya, honestly. Ini masuk English Club juga karena FOMO-an kawan sih.
3: Oh yeah. Yeah. But it's good. FOMO yang educate yourself, you know, improve your skill is the good one. Yeah. You will falling in love with that. You will thank you will say thank you to your position right now. In the ketika nanti next 5 maybe atau mungkin 2 atau 3 tahun ke depan you will go back and you say thank you kamu udah FOMO English. Finally my English is good gitu. Yeah. Truly, believe me, ya.
0: Terus gimana, Bill?
1: Terus karena ikut FOMO-an itu, awalnya memang mikir ya udah ikut aja gitu, nggak ada hal yang menarik. Terus tiba-tiba jumpa Miss, Miss yang memang memotivasi saya gitu untuk lebih suka ke dunia Inggris gitu.
0: Apa tuh kira-kira yang Miss motivasi? Yuk kita bicara tentang baiknya Miss Linda.
1: Because I think like Miss Linda so friendly for me. Miss Linda juga pernah cerita tentang Bang Nazril yang waktu itu Miss bilang Bang Nazril tuh orangnya awalnya memang gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus
3: really?
0: Dia have a thought tapi nggak bisa utarakan sama kayak dia pasif, jadi bisa dengan orang ngomong itu paham tetapi tidak bisa mengutarakan apapun.
3: Nanti aku tanya metodenya sama Miss. You have to answer that in English, right? Tuh kok bisa gitu loh, ya kan orang yang awalnya tuh kayak kurang pede gitu tiba-tiba dia sebenarnya dia punya talk yang kayak punya idea talk imagination atau apa, cuman dia menuangkannya susah gitu ya. And then
1: terus Miss cerita sama saya, terus saya kagum gitu, wah saya juga di posisi ini gitu. Makanya saya kepengen berusaha gimana saya bisa talking with people in English gitu.
3: Berarti beda-beda ini ya, beda-beda track. Yang satu gara-gara game itu, ternyata game is a lot of positive things ya, yang bisa memacu keinginan, ternyata mereka ngomong apa tiba-tiba.
0: Gitu. So, nah kadang-kadang juga orang tua kan pikir main game ini ada negatif dan negatifnya. Iya, kalau untuk bagian screen time-nya itu negatif. Nah kalau misalnya anaknya emang udah terbuild suka interest sesuatu, ingin tahu, itu bisa dibawa ke positif.
3: Bisa diarahkan ya Miss ya.
0: Bisa diarahkan.
3: Metode tadi gitu. Miss, gimana metode caranya? You have to answer that in English, right? Batuk dulu, nggak ada air kita ya, ada air di luar itu.
0: Silakan. Okay. At first, even to my students, a lot of my students is really have a lot of idea, a lot of thought, but kinda can even say a sentence in English. So I seek why they just like passively. Dari dulu tuh in the past before learning with me, they just kinda afraid of wrong, afraid of being shame maybe. Ketika ngomong sesuatu takut salah, takut malu, takut diejek teman-temannya. Bahkan di situ saya sering bilang kayak gini, kalian itu emang di you need to be wrong or not you didn't learn at all. Kalau misalnya kamu tuh nggak salah, kamu tuh nggak belajar kalau nggak salah gitu. Jadi kamu kalau di kelas Miss itu diharuskan untuk salah. Jadi mereka tuh kan kita putar psikologinya. Kalau biasanya itu di kelas, nggak boleh salah, kamu nggak boleh salah, kamu harus benar. Ini udah Miss kasih tahu yang benarnya, masa kamu salah?
3: Itu metode sekolah kita dulu.
0: Model kita
3: we
0: dulu ya.
3: We have a lot of pressure in the past, ya.
0: In the past gitu ya kan?
3: Because our teacher is not upgrade like what you feel right now, what you
0: karena dulu kita juga dulu Lindas aku sendiri yang notabenenya guru bahasa Inggris. Dulu waktu SMA aku pernah remedial sampai 2 kali bahasa Inggris. Yes, fun fact about me, pernah remed dan di situ kayak kata gurunya, kamu itu mengulang kesalahan kamu yang lalu. Tapi masalahnya beliau tidak bilang salah saya yang lalu apa, salah saya yang sekarang yang saya ulang itu apa gitu. Dan bahkan mungkin dia ada bilang tapi saya nggak paham, mana nih yang salahnya, nggak tahu. Nah sedangkan kalau di kelas itu emang you learning, kalau kamu salah, you learning.
3: Oh.
0: Kayak gitu. Karena kalau misalnya miss, ini kayak gini betul. Nah, ini kayak gini, ini kan kayak ini subjeknya, ini ininya. Nah, kalau misalnya kayak ini kayak mana? Oh iya, nah apa yang salah dari kamu buat? Ini miss rupanya. Ah, itu dia. Dari yang miss kasih tahu, ini benar nggak? Nggak, miss beda. Oh iya, nah itu dia yang beda, gitu. Nah, kalau nggak kayak gitu, nggak ada proses mereka.
3: Yeah.
0: Nah, kalau misal, makanya di kelas itu saya sering bilang, jangan nyontek, jangan lihat ChatGPT, gitu-gitu kan. Kenapa? Karena ketika nyontek dan ChatGPT mereka kan auto benar. Jadi saya nggak kasih perhatian ke mereka. Tapi kalau kamu salah, kamu berusaha dengan pikiran kamu sendiri. Saya tahu ukuran kamu di mana, dan di situ kita perbaiki. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya untuk latihan ngomong itu lebih ke pertama yang saya suruh orang ini adalah repeating,
3: diulang-ulang terus, gitu
0: shadowing,
3: ya.
0: Shadowing terus yang kedua. Nah, shadowing itu seperti apa? Lihat video, ada video tentang 1-2 kalimat. Itu kalau memang mau belajar, memang udah ada videonya itu shadowing method in English. Itu kalian tinggal cari aja, kalian tinggal pilih. Harry Potter juga ada. Repeating shadowing dari film itu banyak banget di YouTube. Nah, di orang nih, pertama kali saya suruh itu adalah shadowing. Karena ya pertama pronunciation-nya harus diperbaiki, kemudian keberanian untuk mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang mereka takut salah pronunciation-nya. Habis itu analisis cara tulisannya seperti ini, bacanya seperti apa. Nah, analisisnya itu masih kurang. Jadi kita kasih nampak, kasih exposure, kalau ke psycholinguistiknya itu exposure dalam English, baik dalam mendengar semua indera, baik dalam melihat dan berbicara, itu semua kita latih. Jadi karena mereka nonton video, ini kita shadow gitu.
3: Underline it atau not it, okay? It's okay to do some mistake, take learn from it.
0: Iya, abis itu kalau misal belajar bahasa itu emang nggak kerasa developnya, nggak kerasa itu kita ber.
3: Iya, iya, progresnya kita nggak tahu kita udah sampai mana.
0: Iya, benar.
3: Tiba-tiba nyadar aja sendiri gitu loh.
0: Nyadar sendiri kalau itu udah berkembang. Nah, si Wabil ini juga merasa udah berkembang karena di kelas kan bukan saya yang ngajar bahasa Inggrisnya.
3: Oh iya.
0: Iya, di klub saya yang ngajar, di ex-schoolnya. Nah, di kelas, ketika di kelas, dia tiba-tiba di point out sama guru bahasa Inggrisnya.
3: Udah
0: gitu.
3: Ada, oh gitu ya.
0: You do good, kamu jawabnya bagus nih. Di situ kayak, wah kayak gitu. Nah, ke waktu itu dulu dia katanya nggak bisa deskripsikan sesuatu ketika ketika minta deskripsi sama gurunya. Terus sekarang udah bisa per kalimat. Kalau dulu tuh cuma satu kata, sekarang udah bisa per kalimat. Di situ dia baru sadar kalau bahasa Inggris saya
3: sudah improve gitu. Memang
0: dia yang sampai buat study plan.
3: Oh ya, luar biasa banget gitu. Akhirnya dari yang FOMO tuh benar-benar udah jatuh cinta ya. Makanya jangan coba-coba dalam hidup jatuh cinta nanti. Okay, itu dia tadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan? Yang pastinya kita jangan pernah takut untuk salah, ya. Ambil pelajaran dari kesalahan yang udah kita buat, itu yang paling penting. Jadi tadi ada poin itu satu yang aku ambil, terus ada shadowing, terus juga ada repeating, ya kan? Terus juga ada tadi apa tadi yang Miss bilang, aduh jadi lupa deh inilah apa ya. Kalau udah lagi ingat ini, ingat cicilan, ingat ini itu buyar, ya.
0: Banyak banget masalah hidup.
3: Iya, jadi ya itu tadi yang satu lagi, maksudnya the way kita improve Inggris itu kita emang gak sadar, oh ternyata kita in this position. Karena sebenarnya kita gak tahu bahwa kita udah in that position, you know. Jadi the way kita udah dengerin tiba-tiba ada lagu bahasa Inggris yang lewat, kok ngerti ya? Kok tiba-tiba gitu dengerin berita, loh kok aku gak payah proses lagi ya? Everything masuk aja udah mudeng gitu loh. Itu tandanya. So ya kayak bener kayak Miss bilang tadi, repeating, shadowing gitu kan. Oke.
0: Itu dimulai dari situ. Oke, kayaknya kita udah mau akhir ya. Udah tanda banget nih. Ini statement-statement posting nih.
3: Udah bisa jadi tandem siaran aku kamu kalau gitu ya. 5 minute left ya, 5 menit tertinggal. Bisa dikonklusikan mungkin our topic for today. Terus juga mungkin ada pesan-pesannya. Ini aku harap harus full in English ya.
0: Coba kesimpulan aja,
3: The conclusion
0: for our topic. Dari Aga dulu boleh, atau Wabil.
2: 5W and 1H is a group of words that that used
1: a group
2: to
1: of question word,
0: uh-huh, question word,
1: used to get a complete information about something.
0: Oh. Okay, so do we need to know about that or not?
2: Of course,
0: of course. It's important to know, ya. Okay, nah satu kata nih tentang belajar English dari pengalaman-pengalaman kalian kan, you based on you interest by yourself, uh-huh, and you juga dari FOMO. Nah, kasih satu kata motivasi ini untuk teman-teman yang memang belum bisa bahasa Inggris. Apa sih yang memang harus, bukan satu kata, satu kalimat ya, lebih kayak kalimat atau nasihat ke teman-teman kalian yang seumuran kalian lah. Kalau Miss kan mungkin kayak nasihat, alah ibu nih apa, gitu ya.
3: Nah, tapi orang kalau, dia udah bisa juga.
0: Toh dia udah bisa juga gitu ya. Nah dari kalian sendiri nih, kalian kan masih dalam proses belajar, coba kasih tahu teman-temannya gimana.
2: Maybe keep consistent and focus on it.
3: Yeah, great. Consistent. Keep consistent and
2: focus
3: on it. And then?
1: Kalau I trust with yourself, uh-huh, you can do it.
3: Okay.
0: Trust yourself and you can do it. Okay. Gitu ya. Kalau dari Miss seperti biasa ya, dari seperti minggu kemarin. Dari Miss seperti minggu kemarin. Jangan tunggu jago baru mencoba, tapi coba dulu baru kita jadi jago. Itu dia kuncinya skill. Nah, okay, karena English ini is a skill, not teori. Theoretical tuh enggak gitu. Okay. Nah, kita sekarang udah di penghujung aja.
3: Kalau dari aku, love yourself.
0: Love yourself, okay.
3: Improve your skill, udah itu yang paling benar ya. Hai semuanya, thank you banget Rijal, Farel, next. Katanya nih, Wabil please teach me English. Uh-huh. Wabil Chan, how are you?
0: How are you?
3: Mungkin Wabil bisa dijawab masih kali ya. Mm-hmm. You still nervous or not? Both of you?
0: Still.
2: I'm not.
3: Yeah, you are not.
0: Dia cepat
3: Wabil?
0: Nih. Wabil masih.
3: Little bit.
0: Masih.
3: Because your parent watching you? Yes. Your mother?
0: Wabil, tanda aja like kalau dari Wabil, kalau dia misal masih diam, senyum karir, itu berarti masih masih nervous.
1: Because so this is so amazing for me.
3: Yeah, it's a good experience.
1: The first time for me.
3: Okay, being on the studio, being on the public eyes, being on spotlight screen, right now, it's you're the first time.
1: Yes. Yeah.
3: Okay, make sure ini nggak yang pertama ya. Okay. Diulang-ulang lagi nanti.
0: Insya Allah. Okay. Selama RRI melanjutkan MOU-nya.
3: Oh, I'm still here, ya.
0: Okay.
3: Baiklah kalau gitu, thank you, Miss Novi. Yang di luar siapa? Aku lupa namanya.
0: Miss Fuji.
3: Miss Fuji.
0: Hi.
3: Aduh, dia kayaknya dengerin headset kayaknya gitu loh. Dan
0: sangat fokus ya.
3: Oke, okay. Dan salam untuk keluarga kalian pastinya. Yes. Dari Papa Nanda. Papa wannabe tapi belum jadi papa gitu ya. Baiklah kalau gitu sampai ketemu di English next season ya. English bareng program. Dengan teman-teman English program bersama dengan teman-teman kita juga pastinya.
0: Yep.
3: Thank you banget dan kalian bisa nonton acara ini di channel YouTube kita Ranen_Melabo. Jangan lupa di-share video-videonya.
0: Yep.
3: Jangan lupa udah subscribe belum gitu ya kan.
0: Jangan lupa ya subscribe, follow, like semua.
3: Oke, okay, thank you ya semuanya yang di YouTube juga. Nanda pamit, ada Miss Novi pamit, Wabil dan Aga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Dengan nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kawan.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: dito pa.
1: Si Chini to Carl. O yan. Ano eh, ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. PP tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Didepukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Malabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
0: Kita dibatasi ini ya, yang positif. Yang lain kita blokir. Jadi anak-anak di sini boleh diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berada.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
5: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu dia.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Hot Bobby Summer.

0: Hey, Gang, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: chicos, papi?
1: Si tiene tu card, o yan. Ini yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing. Laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
0: Kita dibatasi ya, yang positif. Yang lain kita blokir. Jadi anak-anak di sini boleh diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berada.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
5: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kawin.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari, toh, caranya pakai M-Banking ini piye, toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasanya, weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

TPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Tetapi pemakaian air yang tidak bijak dapat menyebabkan krisis air bersih karena kebutuhan yang tinggi. Tetapi persediaannya semakin terbatas. Pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena penggunaan air secara berlebih dapat merusak keseimbangan alam. Tidak hanya itu, pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menjadi beban ekonomi karena pemborosan air dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, perbaiki kebocoran pada pipa dan keran air di rumah. Selain itu, secara berskala, cek kualitas air untuk memastikan tidak ada pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Mari bersatu untuk menjaga sumber daya air kita. Air untuk hidup. Gunakan dengan cinta dan kebijaksanaan.

Tapi kan, oh satu siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya, Kang, jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: Tisu berserakan. Ih, jorok tahu? Kamu tahu ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
1: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas.

apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan. Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Mesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

Bayangkan di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
1: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
0: Beli saja Ani, aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri, kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.
3: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Internet sehat dan aman atau INSA adalah proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif dari berinternet, sehingga tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Budaya insan atau internet sehat ditunjukkan dengan melibatkan peran keluarga, orang tua, guru, dosen, komunitas, asosiasi, lembaga pelatihan, anak-anak, remaja, dan siswa didik. Mari kita gunakan internet secara insan, internet sehat dan aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sejak tren selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak
4: tahu.
5: Enggak tahu.
6: Suka nonton tapi enggak tahu.
7: Percaya diri sendiri.
8: Menggelapkan orang.
9: Menggelapkan uang negara.
0: Korupsi itu enggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesalehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

pernah aktris yang diraih Christine Tremarco. Ini menjadikan prestasi gemilang film Adolescent ini sebagai serial dengan penghargaan terbanyak di BAFTA TV Awards setelah melampaui rekor 3 kemenangan yang sebelumnya dipegang oleh Killing Eve dan juga Happy Valley. Info Pro 2. Band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones ini resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka berjudul Foreign Songs yang dijadwalkan akan rilis di tanggal 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama produser Andrew Wyeth di Metropolis Studio. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam, good night.
1: Tidur dong abis itu dong.
0: Good evening maksudnya ya.
1: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Welcome lagi. Back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
1: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
0: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
1: Betul.
0: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
1: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
0: Terkenal bro.
1: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
0: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
1: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
0: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
1: Alright, jadi pastiin lo tetap station terus di MLZ.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu nggak sih? Tahun gak? Lalu, tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener
1: berarti
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi bener, harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah bahaya nih orang ya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak. Awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman, ternyata
1: keren, tapi gue bener-bener keren, A to Z keren loh.
0: A to Z.
2: Ya. Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu ya nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label, kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih, ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang, atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Soalnya ini tau nggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan, jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama, dan kedua aku nggak tahu sih. Cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih, iya keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: sikap sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Siombing yang
1: gitu.
2: Yeah.
1: Betul. Enggak harus tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah, aku pertama kali datang ke studio dia mungkin masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah, chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatuhnya, kayak kita rebounding lagi kayak rambut ya saya. Rebounding lagi terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba minta chord ini kayak bisa di sini deh, jadilah di situ.
1: Wow. itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang apa, kita komersil aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya. Alright.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya
1: sebelumnya last minute ya.
2: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Yes. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
0: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tadi kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh. Wow. SD. Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
0: Gokil. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu?
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya,
2: terus? Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh. Kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan.
2: Seiringan gitu. Kayaknya gak, agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know. Kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst ya, kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti, aku suka itu kamu.

0: Zamita. Emang ada Asia Zamita KW2?
1: Aduh.
0: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
1: Kemana ya. Aja
2: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya, kan sih.
0: Jujur.
2: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita bener. Waktu juga kan soalnya kan.
1: Iya sih benar.
0: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul. Gitu.
2: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
0: ya. Barrens.
2: Itu buktinya ada enggak?
0: Triwis dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget.
0: Benar. Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
2: gua bisa dari awal
1: bener-bener
2: sampai iya. Akhirnya itu airing di DSP itu langsung
0: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asia Zamita gitu.
2: Oh iya
0: kan? Ah,
2: bener-bener
0: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan mendekati
1: ada keraguan gitu ya.
0: Iya, lagunya udah jadi, aduh gue udah bayar ini itu gimana ya.
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat,
1: support, ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang,
2: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
2: yang
0: Waiting.
2: Ya?
0: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
2: Padahal bener. Yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Anjir semua orang kayak gitu 100.
0: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan dong. Langsung keluar dari Mali.
0: Langsung di replace.
1: Di replace. Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asia Zamita. This is Waiting.
3: Music Life Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih, mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Malu nih kalau ditanya begini, soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih, based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Kecelakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di
0: Cempaka
2: Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang ya? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa,
1: kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi pas nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke. Okay.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, Liga. Aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan.
2: Enggak, ibu kota Amerika masih enggak tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my god.
1: Bravo.
2: Makasih Mas Thomas. ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi orang-orang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di Kak, entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Betul.
0: Oh, ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tuh.
1: Ada kan. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tersebut di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5. Lumayan lah. Oke lah.
0: Masalah 2, Bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Gue mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu
2: Wedding. Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produa FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali.
1: Mm-hmm.
0: Dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, benar ya. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refer to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti yeah, sebenarnya yeah. General ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang jauh sekarang takut aib pak.
0: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di ya, single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok
0: gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung. Live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: sedia.
1: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Produa di mana pun berada, baru saja kita dengarkan musik live chat Relay Produa Jakarta. Dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Produa RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Melabu Aceh Barat. Dan pendengar ya, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya ya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Buat teman Produa, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune di malam hari ini. Gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat. Dan yang pastinya masih barengan Faiz yang akan terus menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan dulu yuk satu persembahan lagu nih dari Nyahan Nidia featuring Ahmad Dhani, Roman Picisan.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Melabu dan masih barengan Faiz pastinya. Aduh, kenapa sih tiba-tiba Faiz ini kayak ngelamun gitu ya. Jadi ngomongnya agak ngelantur nih teman Pro 2. Tapi yang jelas untuk hari ini memang kita kegiatannya full banget nih teman Pro 2, karena dari tadi pagi, dari kemarin sih sebenarnya gitu, kita ada pelaksanaan UKWR. Jadi UKWR itu uji kompetensi wartawan radio. Jadi semua penyiar ya, penyiar itu kalau dari Pro 2 itu keseluruhan. Cuman satu yang gak ikut tadi ya, Nanda, karena Nanda udah duluan kemarin di Banda Aceh. Nah yang empat lagi nih ikutan, kemudian juga untuk Pro 1, Pro 2 ya, maksudnya Pro 2 itu gak ikutan satu orang karena udah ikutan duluan di Banda Aceh. Kemudian Pro 1 tuh ada 3 orang ya untuk penyiarnya yang ikutan ya. Terus 2 lagi karena memang udah ikutan jadi gak ikut lagi. Kemudian juga ada beberapa peserta lainnya juga ya yang ikut UKWR untuk hari ini. Jadi memang agendanya padat banget nih teman Pro 2 ya, benar-benar kayaknya teman-teman juga pada istirahat ya. Gak apa-apa, berarti tetap semangat apalagi hasilnya juga memuaskan ya teman Pro 2. Nah yang pastinya juga nih untuk kamu yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan ataupun juga aktivitasnya di malam hari ini, mudah-mudahan tetap semangat nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu agak kelelahan, kecapean, gak ada salahnya istirahat dulu ya. Jangan terlalu dipaksakan nih untuk melakukan segala sesuatunya, karena sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya juga gak maksimal. Nah teman Pro 2, seperti biasa nih nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kamu bisa ikutan gabung di program Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam di obrolan jreng. Nanti bisa ikutan gabung barengan Faiz di malam hari ini. Kamu bisa telepon ataupun juga WhatsApp di 08 11 68 77 903.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Nah sebelumnya pihak kepolisian juga telah mengungkapkan operasi kejahatan cyber di kawasan Jakarta Barat yang melibatkan sekitar 320 WNA dan 1 WNI. Waduh, rame banget ya teman Pro 2. Nah, Kepala Program Studi Kriminologi Lucky Nurhadianto menilai pelaku sindikat ini memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat nih. Nah, Indonesia sendiri dianggap memiliki pasar besar ya untuk penetrasi internet yang tinggi, apalagi dengan jumlah penduduk besar yang sangat rentan menjadi target konsumen judi online. Nah, teman Pro 2, Kepala Program Studi Kriminologi Lucky Nurhadianto ya menilai pelaku sindikat ini memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat. Nah, menurutnya teman Pro 2, hal tersebut ini merupakan cara paling efektif ya untuk melacak kejahatan transnasional dengan mengikuti keseluruhan aliran arus uangnya. Dan optimalisasi peran PPATK dan kepolisian juga sangat dibutuhkan guna menyasar taktik follow the money dalam memutus rantai pendanaan sindikat ya teman Pro 2. Dan yang pastinya nih teman Pro 2, kabarnya juga pemerintah melalui Komdigi dan penyedia jasa internet ini diharapkan mampu mengidentifikasi lalu lintas data yang mencurigakan di kawasan pemukiman. Dimana diharapkan juga nih deteksi dini terhadap penggunaan koneksi internet nonstop dengan volume besar ini dapat menjadi kunci utama dalam membongkar praktik ilegal. Jadi memang teman Pro 2 ya, negara kita Indonesia ini menjadi salah satu negara yang boleh dikatakan target dari perpindahan sindikat judi online nih teman Pro 2. Ya selain memang untuk tingkat keamanannya belum terlalu apa ya, belum terlalu kuat ya, ditambah lagi jumlah penduduknya yang besar, ini membuat para pelaku sindikat tuh cenderung nih ya mencari negara-negara yang memiliki regulasi keamanan yang dianggap belum kuat. Nah, salah satunya di negara kita Indonesia ini loh teman Pro 2. Jadi ini balik lagi nih ya untuk kamu nih pengguna internet yang pastinya harus tetap berhati-hati, tetap waspada, apalagi sekarang nih banyak banget ya situs-situs judi online yang mungkin harus lebih kamu perhatikan ya teman Pro 2, terutama ketika kamu menggunakan internet nih. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini, dan nanti PS juga bakal balik lagi setelah kita dengerin nih beberapa selingan lagu berikut ini.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ocho lari.

Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena setelah lagu darinya dia featuring Tensi ya, lewat Sensi, nanti Pais bakal buka telepon nih untuk teman Pro 2 yang mau gabung ya, silakan di 08 11 68 77 903. Kamu bisa telepon ataupun juga bisa WhatsApp ya, untuk yang mau request lagu ataupun juga yang mau titip salam untuk di malam hari ini.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 itu dia, dia Blackpink with Pink Venom. Yang sudah senang sama lagunya Blackpink, udah Faiz Petari nih di pukul 21.03 waktu Indonesia Barat. Untuk yang mau gabung silakan ya, teman Pro 2 di 08 11 6877 903. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Erna. Erna, apa kabar malam ini? Sehat?
1: Sehat, baru pulang kerja juga.
0: Waduh, kok telat banget Erna pulang kerja jam segini?
1: Udah sore tadi, ini lagi gule-gule.
0: Oh, kirain baru pulang jam segini.
1: Udah dari tadi, jam 5, cuman 9, duduk-duduk. Gue jangan bosan dengerin radio.
0: Oh iya benar ya, sambil duduk-duduk sambil hitung bintang nggak malam ini?
1: Apa?
0: Ada hitung bintang nggak sambil duduk-duduk tengok langit gitu, hitung bintang 1, 2, 3 ada nggak? Ada bintang nggak sih malam ini Erna?
1: Kayaknya hujan udah berhenti ya.
0: Iya, emang hujan tempat Erna tadi perasaan nggak ada hujan atau pas kemari?
1: Enggak, maksudnya malam semalam kan hujan. Oh, kayaknya ada nih malam ini, tapi enggak banyak, mungkin satu kali ya.
0: Coba Erna hitung dulu ada berapa bintangnya.
1: Ada, cuman belum kelihatan.
0: Oh, dikit. Okay. Makanya Erna sambil duduk-duduk depan rumah hitung-hitung aja nanti berapa jumlahnya.
1: Iya, biasanya aku kan duduk di teras kan. Ini karena malas kayaknya kayak dingin nih, makanya aku ke dalam.
0: Oh gitu. Iya sih, daripada nanti masuk angin ya Erna ya.
1: Iya, saya enak sih duduk di terasan. Mm-hmm. Enak sih. Ini anak kos depan rumah udah pada kabur, biasanya ribut banget.
0: Oh, kemana anak kos depan?
1: Biasa orang tuh keluar ya cari cewek.
0: Waduh, padahal cewek depan depan kos ada ya Erna ya.
1: Udah mau sama kita, kenalnya enggak.
0: Tapi kalau misalnya mereka ngobrol sama Erna, Erna ini enggak, maksudnya direspon enggak?
1: Ngobrol biasa, paling dibilang udah pulang kerja kak, udah gitu aja, basa-basi aja. Oh, karena kita enggak kenal.
0: Oke, okay. Oh berarti ada komunikasi ada ya?
1: Basa-basi doang, enggak kenal pun Erna. Dari Semelu situ nangkring, dari KW 16 nangkring, rame cowok-cowok. Orang tuh kalau malam minggu keluar dia.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Okay. Enggak pacar.
0: Cuma Erna lah yang bertahan di rumah gitu, Erna. Ya ngapain ya keluar ya?
1: Aku malas sekali pergi malam-malam, pergi jalan-jalan malam-malam, malas. Oh. Walaupun apa? Sendiri malas aku pergi ya kan.
0: Iya, ngapain juga.
1: Itu kalau malam-malam tuh khusus bagi orang pacaran, kalau aku enggak.
0: Mending di rumah aja ya Erna ya.
1: Sambil di rumah istirahat. Aja lah gitu kan. Apa kita pergi pacaran-pacaran yang ada kita digosip sama orang, dikatain. Oh, orang ya kan. Kalau suka nikah terus ya kan. Jadi waktu jalan-jalan aman tentram ya kan sama suami sendiri ya.
0: Betul. Kalau di apa, kalaupun digerebek gitu nggak apa-apa.
1: Iya
0: kan?
1: Misalnya kalau kita pacaran atau apa nggak enak rasanya. Betul. Kan karena bukan murim kan.
0: Iya
1: sebenarnya bener. Tuh dalam agama nggak ada pacaran.
0: Betul, benar. Benar tuh enak.
1: Sekarang lagi ngetren aja kayak gitu kan. Tapi nggak ada loh kak.
0: Benar, Bang Faiz lebih setuju sih kayak Erna, mendingan istirahat. Apalagi Erna kan udah capek kerja tadi siang, ya jadi mending di rumah istirahat gitu.
1: Aku kalau misalnya ada yang orang suka sama aku, misalnya ada orang suka sama aku, misalnya dia suka sama aku, langsung nikah terus, nggak usah bercerai-bercerai, nggak ada penting bagi aku kan.
0: Iya, makanya.
1: Misalnya ada orang suka sama aku kan, dia serius, aku bilang aja tutup poin aja. Kalau kamu serius udah nikahin aja lah, aku bilang. Daripada kita pacaran-pacaran nanti ditangkap sama WH yang ada maluan.
0: Betul,
1: kita
0: ya?
1: Kita pikir ke situ loh kak.
0: Iya sih betul.
1: Aku tengok kan anak SMP sekarang entahlah
0: ya Erna ya. Emang Erna, aduh apa itu? Erna, emang Erna SMP dulu ngapain biasanya pulang sekolah?
1: Aku kalau SMP jarang keluar, nggak pernah keluar malam.
0: Kegiatannya apa?
1: Paling kalau diajak teman paling makan bakso di bakso Asahan dulu kan waktu masih SMP kan. Mm-hmm. Itu sore-sore kami itu nggak ada lagi.
0: Kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya selain sekolah apa lagi?
1: Ikut les bahasa Inggris.
0: Les
1: gitu Inggris. Ke rumah ibu guru misalnya,
0: gitu. Berarti Erna pintar dong bahasa Inggris.
1: Gak pandai kali, cuma satu kata doang, dua kata atau tiga kata paling.
0: Apa yang tahu
1: good
0: apa?
1: Good morning, good afternoon gitu.
0: Good night.
1: Satu kata dua kata. Sebenarnya ngerti, cuma udah lupa pelajaran.
0: Iya sih. Tapi kalau misalnya ada orang bule yang cari sendal gimana? Erna pintar ngomongnya enggak sapanya?
1: Aku suka pelajaran IPA. Kalau IPA kan nilai aku 8. Kalau matematik 6. Aku kurang pandai matematik.
0: Kalau bahasa
1: kalau
0: Inggris?
1: IPS suka aku 8. Bahasa Indonesia 8. Tapi kalau masalah fisika, matematik itu 6. Jujur aku bilang enggak bisa.
0: Tapi kalau bahasa Inggris?
1: Bahasa Inggris kalau 10. Mudah soalnya tahu.
0: Iya, itu ayam Erna udah mau bertelur kayaknya tuh.
1: Apa?
0: Ayam udah mau bertelur.
1: Ayam di samping.
0: Coba.
1: Ayam tetangga.
0: Coba.
1: Ayam bapak tuh di samping.
0: Iya, coba cek dulu mana tahu dia udah menetas telurnya.
1: Enggak apa-apa tuh ayam tetangga.
0: Iya, itu kayaknya biasa kalau ribut-ribut gitu.
1: Gede kali suaranya, mual aku tengok.
0: Oke, Erna kayaknya kita kalau
1: ayam Pak Jabar tuh, aku lagi nelpon di sebelah sini kan. Sebelah sini kan ada pintu teras. Jadi aku berdiri di teras ini. Jadi kotek-kotek tuh ayam bapak tuh tapan. Iya. Kayak gitu selalu kayak gitu.
0: Ya mungkin dia ayamnya tuh kepanasan Erna, kan kemarin hujan.
1: Bapak gitu tuh kan dia pergi ke KW16 kerja aja selalu dikurung ayamnya. Kadang-kadang pas pulang tuh nggak pernah dilepasinnya.
0: Iya dong, takutnya nanti diambil ya kan.
1: Kayak tetangga kan. Iya. Itulah pas kita ngobrol-ngobrol tuh memang terdengar kotek-kotek ya.
0: Berarti Erna di rumah sama ayah aja nih berarti malam ini.
1: Berdua sama bapak ada tidur jam segini.
0: Iya sih, udah jam berapa nih, jam 9 ya Erna ya.
1: Iya, namanya juga orang tua ya, mungkin udah lelah dia gitu. Kan kerja seharian, sayang juga sih.
0: Jadi Erna hari ini gimana di tuh kan
1: ayam Pak Jabar.
0: Udah bunyi lagi dia Erna.
1: Alamak, kali aku tengok ayam Pak Jabar aku masuk salah, aku duri di luar juga salah.
0: Emang kandangnya dekat dengan kamar Erna, dekat?
1: Enggak mesti, aku berdiri di teras pun kayak gitu juga ayamnya kotek-kotek. Kita enggak gangguin, cuma sebelah sana loh.
0: Iya, maksudnya dekat. Kan. Maksudnya dekat sama kamar. Kandangnya.
1: Di depan Pak Jabat itu kan rumahnya kan memanjang. Depannya kan warung. Yeah. Terus sebelah kirinya ada kebun ubi, disitulah ayamnya kotek-kotek. Rumah Erna kan deketan gitu.
0: Oh, memang sebelah-sebelah ya.
1: Sama rumah anak kosnya di tangga atas gitu. Aku di samping dekat.
0: Iya.
1: Denger emang ayamnya selalu kayak gitu ya. Padahal malam-malam enggak kita gangguin. Betul. Kan selalu kayak gitu. Tadi liatnya ayam tuh mungkin dilihatnya makhluk halus apa mungkin dia teriak ya.
0: Atau dia kaget dengar suara Erna enggak?
1: Apa?
0: Atau ayamnya kaget dengar suara Erna?
1: Iya mungkin ya. Aku teleponan nggak mengganggu sih sebenarnya. Cuman ayamnya sendirian kayak gitu emang ayam.
0: Iya nggak ngaruh sih Erna.
1: Nggak mungkin kan? Aku ambil batu, kuleparin ayam tetangga.
0: Jangan dong. Jangan ya. Oke Erna, makasih ya Erna udah gabung di malam hari ini Erna.
1: Lagunya
0: apa? Lagunya terserah ya. Oke, nanti dipilihin
1: lagunya
0: aja ya.
1: Lagunya dari
0: Inggris. Siapa?
1: Mancanegara aja lah. Dari apa namanya?
0: Dari siapa?
1: Celine Dion, apa tuh?
0: Celine
1: yang terbaru tuh.
0: Celine Dion. Ada enggak sih lagunya Celine Dion? Celine Dion kayaknya udah lama lagunya nih Erna enggak ada.
1: Alah pokoknya yang
0: terbaru ini ya,
1: dia lah. Kalau enggak ada terserah enggak apa-apa itu aja lah.
0: Ini ada si Celine, Celine sih bukan Celine Dion, bukan Celine Dion
1: boleh.
0: Ya. Celine judul.
1: Boleh, terserah, boleh. Yang penting enak didengar.
0: Oke. Okay. Judulnya Sai Meow Meow.
1: Boleh, yang boleh, penting ya? Enak didengar. Semalam kan aku ngomong sama Kak Nanda lucu banget. Kak Nanda kemana, udah menghilang lagi dia?
0: Ya Kak Nanda kan tadi siarannya, tadi pagi siarannya.
1: Iya, sebelah kami ngobrol-ngobrol lucu banget. Kan Anda lagi traveling ya?
0: Iya, udah pulang.
1: Iya, mungkin dia menikmati liburan ya, biarin aja.
0: Erna, ada rencana liburan nggak?
1: Hah?
0: Ada rencana liburan jalan-jalan ke Nagan Raya gitu, atau ke Aceh Jaya?
1: Lebaran aja ini kalau pulang abang Erna dari Banda, mau pergi ke Swatimah jalan-jalan, mau beli minuman nipah lagi.
0: Oh iya, dekat dengan rumah Bang Nanda tuh Swatimah.
1: Kan situ kan kampungnya Kak Nanda. Betul. Jadi Erna tinggal beli minuman nipah situ. Nanti kalau tengok kanan, kalau nipah Kak Nanda gak apa-apa, kan bisa lebaran, mana tahu dia duduk situ.
0: Iya.
1: Tapi gak mungkin kan, gak mungkin, dia mungkin di radio.
0: Enggak, gitu. Tapi kalau Erna ngabarin bisa jadi. Kalau
1: misalnya aku pergi sama abang aku naik mobil misalnya kan. Aku yeah. Abang aku kan sudah tahu di SMP itu ada nipahan tuh, aku berhenti tiba-tiba. Mana tahu ada Kak Nanda lagi minum itu atau apa.
0: Iya.
1: Aku sapa aja, nanti aku bilang, "Abang, nih penyiar radio Adik di Pro 2. Apa kenalin?" Pasti aku kenalin nanti sama abang aku, kakak aku kayak gitu.
0: Iya, benar sih.
1: Tapi gak, belum ketemu ah. Tapi Kak Nanda enggak mungkin dia keluar, dia kan dinas ya.
0: Tapi enggak tahu sih Erna, kalau Erna kabarin bisa jadi bisa jumpa.
1: Nggak tahu juga ya. Nggak usah dibahas lah. Mungkin dia lagi makan atau apa. Enggak. Nanti kesedak.
0: Kak Nanda bentar ya. Bang Faiz cek ya. Kalau mau ketemu sama Kak Nanda itu lebaran.
1: Iya. Heboh kali sebelah ngobrol sama dia. Enak loh. Aku suka orang ramah-ramah.
0: Jadi kalau sama Faiz nggak enak ya ngobrolnya ya.
1: Sama Faiz lebih enak lagi. Lucu menawan.
0: Bentar nih, Kak Nanda hari lebaran siarannya sore loh Erna, sore.
1: Aku suka kalau penyiar ramah-ramah, suka aku ngobrol. Apa Is, Kak Nanda suka, apalagi Kak Dava, celotehnya lucu-lucu. Suka bertiga nih, suka aku emang.
0: Erna, ini Bang Nandanya siarannya sore, lebaran.
1: Enggak apa-apa.
0: Sore ya. Jadi kalau
1: saat kan malam lagi dia, kan?
0: Iya, enggak, maksudnya kan Erna mana tahu mau jumpa sama Kak Nanda pagi atau malam bisa, karena Kak Nandanya siarannya sore.
1: Gitu. Iya, tapi aku enggak boleh sering-sering ke radio, nanti jumpa Kak Emma aku pulang lagi.
0: Oke deh Erna, makasih ya Erna udah gabung ya di malam hari ini ya.
1: Iya sama-sama. Ya udah, sayang orang lainnya. Salam buatnya Kak Ida, Kak Mirna. Lagi ngapain Kak Mirna ya? Lagi makan kali ya. Nah, salam balik buat mereka ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman Pro 2, ada Erna di lapang di belakangnya Erna. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak I.
0: Iya Kak I, na.
2: Kenapa Pak I?
0: Lagi apa. Iya tuh radionya bisa dibanting, ting.
2: Apa?
0: Radionya.
2: Pak
0: Rio, itu fit suaranya masuk loh kayak Ina.
2: Ada lagi dah bes.
0: Ah, itu kayak Ina lagi apa nih? Lagi ikut ini, lagi ikut apa? Rapat.
2: Iya, pagiran Pak Is memang ada.
0: Iya, rame banget tuh ya. Kak Ina.
2: Apalagi ada keluarga ya rame. Kalau enggak ada ya sendiri kan.
0: Lagi bahas apa nih? Kurban, hari raya dulu. Hah? Ada. Lagi bahas kurban.
2: Iya.
0: Iya. Kak Ina gimana? Ada makan Kak Ina?
2: Belum.
0: Kenapa Kak Ina?
2: Apa?
0: Kenapa belum makan?
2: Nasinya belum masak.
0: Aduh, Kak Ina, kok bisa belum masak?
2: Sakit.
0: Siapa?
2: Ah?
0: Siapa sakit?
2: Apa?
0: Siapa yang sakit?
2: Giginya sakit.
0: Iya kan, giginya yang sakit, giginya bukan tangannya yang sakit.
2: Iya, giginya sakit.
0: Ya, kan masih bisa masak nasi, Kak Ina. Kok bisa telat kali Kak Ina masak nasi?
2: Hah?
0: Kok telat kali masak nasinya?
2: Apa?
0: Masak nasinya kenapa bisa telat kali Kak Ina?
2: Iya, karena telat.
0: Hah?
2: Apa telat?
0: Tadi katanya nasinya belum masak. Kenapa telat kali masaknya?
2: Iya. Udah.
0: Hah?
2: Kak Ina belum makan.
0: Iya, tadi katanya belum makan, nasinya belum masak. Kenapa telat kali masaknya?
2: Udah.
0: Oh, udah.
2: Yang lain udah, kita belum.
0: Oh, gitu. Tadi katanya belum masak nasinya.
2: Hah?
0: Enggak ada. Ya udah nih Kak Ina, mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
2: Apa?
0: Mau dengar lagu apa? Ini kayak ngomong di atas pohon ya Kak Ina ya, harus teriak-teriak ya.
2: Dengar lagu apa?
0: Iya, mau dengar lagu apa Kak Ina?
2: Hah?
0: Mau dengar lagu apa Kak Ina?
2: Oh, dengar lagu apa?
0: Udah kayak di atas pohon ya ngomongnya ya Kak Ina ya.
2: Mancanegara.
0: Apa?
2: Mancanegara. Lagu. Biar enak sekali musik lo ya sama Ernari.
0: Iya sama
2: yang lain.
0: Kenapa sama Kak Ina nih ngomongnya harus teriak-teriak nih? Capek Pak semuanya. Kak Ina, ya, padahal radio di samping, masa enggak kedengeran suaranya ada besar.
2: Itulah kalau besar swing-swing. Ini bukan radio nih,
0: HP. HP. Nah, tuh siapa tuh yang ngasih marah-marah aja tuh? Suruh diam dulu.
2: Mana ada yang balik kalau?
0: Nah, tuh.
2: Sama yang anak.
0: Nah.
2: Itu Pak Is di Pro 1 siapa Pak Is?
0: Pro 1 Bang Karno.
2: Hah?
0: Bang Karno.
2: Siapa?
0: Bang Karno.
2: Oh. Kalau Bang Karno itu jam 10 nanti cari kue
0: gitu. Ya udah nih, mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
2: Ya, ya udah ya.
0: Lagunya.
2: Mancanegara Barat.
0: Salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya.
0: Iya.
2: Salam buat semua aja ya.
0: Oke.
2: Sebelum gabung silakan bergabung. Ya, buat Pak Is selamat malam. Kita sehat selalu. Pulang hati-hati.
0: Iya Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lucu banget ya tuh Pro 2. Pak Is juga heran nih kenapa setiap ngomong sama Kak Ina harus teriak-teriak ya, padahal Kak Ina dengerin radio di samping ya. Ya maksudnya buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Pak Is bakal terima lagi telepon yang ingin bergabung ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa saingan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia ada Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya ya, teman Pro 2 yang sudah hadir di pukul 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, kita masih di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya, di obrolan jreng untuk di malam hari ini. Silakan nih untuk yang mau bergabung kembali, masih pengen tungguin atensinya di 08 11 68 77 903. Selamat malam paling baik juga nih buatnya Erna tadi yang udah ikutan, terus juga ada Kak Ina juga. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah Faiz putarin ya bisa bikin suasana malam hari ini jauh lebih baik lagi tentunya. Dan selamat paling baik, selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Untuk kamu juga yang belum download aplikasinya, silahkan nih download di Play Store ya. Caranya gampang, tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Kemudian kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya, terus tinggal login menggunakan email kamu nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung gunakan aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Ayo dong ya, download sekarang juga nih.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu Temantar. Baik, kamu ada Sabrina Leonor ya, yang sudah hadir di pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 seperti biasa nih, di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita di cerita penutup hari. Yang pastinya Faiz masih bakal terus nih nemenin kamu untuk di malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
3: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
4: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
2: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
3: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
4: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
3: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
2: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
4: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
2: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
4: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
5: Tiga FM, Pro 2 Melabuh,

93 FM Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Ada Raisa, mantan terindah. Ini lagu lawas yang dibawain sama ini ya, sama Kahitna, tapi di aransemen ulang nih sama Raisa menjadi versi agak sedikit berbeda nih teman Pro 2. Yang pastinya kita masih di cerita penutup hari ini teman Pro 2. Untuk kamu juga yang kayaknya kesulitan banget nih untuk melupakan seseorang, melupakan mantan ya. Mantan terindah ya kalau kata Raisa nih. Nah ternyata memang teman Pro 2, riwayat pernah dikecewakan sama orang tersayang itu bisa menyisakan trauma yang sulit dihilangkan. Tentunya kondisi ini bisa juga diperparah oleh beragam hal ya, seperti kepribadian kamu ataupun juga kurangnya dukungan dari lingkungan, gaya hidup kamu, kemudian juga kalau misalnya kamu menderita penyakit kronis tertentu, itu bisa membuat kamu sulit untuk melupakan seseorang ya, misalnya seperti gangguan stres ya, atau depresi, gangguan bipolar dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin untuk melupakan seseorang. Yang pastinya kamu harus mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa nih. Jadi kamu harus percaya dulu nih, segala sesuatu yang kamu jalani, yang kamu lewati itu udah ditakdirkan untuk diri kamu. Jadi terkadang ada hal-hal yang kita pikirkan itu baik untuk diri kita, tapi menurut Tuhan itu gak baik untuk kamu. Ya, jadi kamu coba untuk berpikir positif dan berpikir untuk menerima ya segala sesuatu yang sudah terjadi sama hidup kamu. Kemudian ya kamu bisa mengambil hikmah nih teman Pro 2 dari segala kejadian yang kamu alami ya, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun yang menyebalkan nih, termasuk melupakan mantan kamu ya. Karena memang kalau misalnya kamu bisa mengambil hikmahnya ya, pasti kamu merasa bersyukur ya dengan kondisi yang kamu jalani saat ini. Nah kamu bisa cari tahu nih kira-kira apa sih hikmah dari kejadian ini, atau mungkin apa nih yang kamu dapatkan selama kejadian tersebut. Terus teman Pro 2, yang paling penting adalah berdamai dengan masa lalu kamu. Jadi kamu jangan pernah untuk memaafkan ya orang yang pernah mengecewakan kamu. Kamu harus bisa bangkit dan tidak menjadi terpuruk karenanya teman Pro 2. Karena memang ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalu, otomatis kamu juga udah siap nih untuk menata kembali masa depan kamu. Terus jangan lupa untuk selalu mencari kebahagiaan diri sendiri ya. Kamu bisa perbaiki hubungan kamu dengan keluarga, kerabat yang kamu sayangi. Dan juga kamu bisa mengembangkan bakat kamu dengan melakukan hal-hal baru. Ini juga bisa membantu kamu menjadi lebih memperbaiki diri ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk melupakan mantan kamu ya. Yang mungkin menjadi apa ya, semacam gangguan juga nih di pikiran kamu. Apalagi kalau misalnya ini udah berlangsung lama gitu ya kan. Tapi setidaknya teman Pro 2, mudah-mudahan cara-cara yang udah Faiz bagikan tadi bisa berguna dan juga bermanfaat untuk teman Pro 2 tentunya.

0: Ini kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
5: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
4: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
5: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
4: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
5: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
4: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
5: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
4: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
5: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
4: Nah, itu

0: Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak, jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Olivia Rodrigo, driver license yang disenangi nih sama Lara Purnamasari ya. Katanya pengen dengerin lagu ini. Ya udah nih, Faiz puterin ya. Makasih banget nih buat Lara yang selalu dengerin ya, yang selalu request juga. Cuma kadang-kadang pesan WhatsAppnya itu agak keselip-selip nih Lara ya, bukannya nggak diputarin. Kalau dibaca, kalau terbaca pasti lagu yang di request diputarin kok. Karena emang tadi Lara nge-WhatsAppnya itu di jam 21 lewat 51 menit ya, tapi baru terbaca sama Faiz sekitar pukul 22 lewat 34 menit. Gak apa-apa ya Lara ya, gak ada kata terlambat ya kan. Mending terlambat sih daripada gak diputar sama sekali, bener gak? Dan yang pastinya selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang masih berjualan ya, baik itu di seputaran kota Melabu ataupun juga yang ada di luar kota Melabu, baik itu yang ada di Nagan Raya ataupun juga yang berada di mana aja nih. Mudah-mudahan rezekinya lancar untuk di malam hari ini dan bisa menikmati istirahat dengan baik ya. Karena memang Faiz masih terus nemenin teman Pro 2 nih di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Stefan Pasaribu ya, featuring Brisia Jody, Ternyata Hanya Kamu. Ya memang teman Pro 2, terkadang kita di kesempatan tertentu ya, itu dipertemukan sama orang-orang yang mungkin bukan cuma jadi pasangan kita ya, tidak menjadi pasangan kita, tapi membuat kita untuk lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan ya. Terkadang ada orang yang sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, justru gak berjodoh gitu ya kan. Tapi ada orang yang mungkin baru ketemu sekali dua kali, tiba-tiba klub langsung nikah gitu. Nah banyak ya orang-orang seperti itu. Nah setidaknya nih lagu yang satu ini itu membuat kita tuh lebih kayak semacam apa ya, membuat kita tuh lebih menghargai pengalaman yang kita lewati, yang membuat kita menjadi lebih dewasa nih teman Pro 2, menjadi pribadi yang lebih baik ya, lebih sabar dan lebih siap nih saat orang yang tepat itu datang teman Pro 2. Jadi setidaknya kamu harus balik lagi seperti yang udah Faiz bilang tadi nih teman Pro 2, kalau kamu tuh harus menerima segala sesuatu yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan teman Pro 2, lagu ini juga sudah mengantarkan kita di pukul 22:54 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita di program Jazz Musik yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan ya, pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua inilah Radio Republik Indonesia program Madura dari Mulabo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz edisi siang teman Perdua Rabu 13 Mei 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program Madura, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Tetapi pemakaian air yang tidak bijak dapat menyebabkan krisis air bersih karena kebutuhan yang tinggi. Tetapi persediaannya semakin terbatas. Pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena penggunaan air secara berlebih dapat merusak keseimbangan alam. Tidak hanya itu, pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menjadi beban ekonomi karena pemborosan air dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, perbaiki kebocoran pada pipa dan keran air di rumah. Selain itu, secara berskala, cek kualitas air untuk memastikan tidak ada pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Mari bersatu untuk menjaga sumber daya air kita. Air untuk hidup. Gunakan dengan cinta dan kebijaksanaan.

Kopi, Kang? Oh, satu. Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.